Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Prio 2. Atari menggandeng Universal Picture untuk mengembangkan film yang diadaptasi dari 10 game klasik miliknya. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas waralaba Atari ke layar lebar dengan Universal yang telah memperoleh proyek film pertama dari kerjasama tersebut. 10 game yang termaksud dalam kesepakatan tersebut adalah Asteroid, Adventure, Berserk, Breakout, Centipede, Crystal Castle, Millipede, Missile Command, Pong, dan Yars Revenge. Meski begitu, Atari dan Universal masih belum mengungkapkan game mana yang akan menjadi proyek film pertama maupun jadwal produksinya. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada pagi hari ini, dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gue udah balik lagi, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, dari tadi tuh gue kepikiran sama satu hal, teman Pro 2, sebenarnya ya. Kayak semua-semua tuh sekarang ada di internet, dan orang-orang tuh jadi kebiasaan nyari segala sesuatunya langsung di internet gitu, just Google it gitu, teman berdua. Mau masak, mau beli barang, mau cari tahu soal apapun gitu, langsung aja cari di internet gitu, teman berdua. Nah, ini kalau menurut lo gimana nih, teman berdua, dengan fenomena yang satu ini gitu, dikit-dikit nanya internet, dikit-dikit nanya internet gitu. Apakah ini adalah hal yang baik atau enggak? Gue penasaran tahu point of view dari lo, teman berdua. Kira-kira apa namanya, hal ini tuh gimana gitu menurut lo? Apakah ini tuh bikin kita makin pintar atau bikin kita ketergantungan, teman Pro 2? Coba dong kasih tahu gue di 0811 111 5222. Sekalian absen-absen lah, teman Pro 2.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Kalau tadi kita udah bahas soal pertanyaan gue nih yang penasaran soal apa namanya, orang itu dikit-dikit Google gitu, teman Produ, dikit-dikit nanya internet itu gimana gitu. Nah, teman Produ, ternyata ada beberapa alasan nih kenapa sekarang tuh sering banget internet jadi tempat untuk nyari pertama kali buat nyari jawaban gitu, teman Produ. Jadi tempat pertama buat nyari jawaban. Salah satunya itu karena, teman Produ, internet itu praktis. Jadi jawabannya cepat, bisa diakses kapan aja dan enggak perlu merasa malu, teman Produ, karena internet doesn't judge you. That's what you think. Actually internet kinda judge ya, teman Produ, kalau lu perhatiin. Let's say lo buka marketplace aja, teman Produ. Kalau lo sering nih belanja barang-barang yang KW gitu, teman Produ, nanti marketplace lo sama marketplace gue gitu akan berbeda, teman Produ. Toko oren lo sama toko oren gue akan beda gitu. Kalau lo nyari barang, dia akan memberikan lo pilihan barang-barang KW. Kalau misalnya lo tidak terbiasa melakukan itu, kalau lo biasa beli barang-barang yang ori, dia akan memberikan barang-barang ori gitu. Jadi sebenarnya internet kinda judge you. Tapi teman Produ, selain itu juga, teman Produ, kadang tuh orang gak suka dianggap serba gak tahu gitu, teman Produ, ketika nanya sesuatu, apalagi pertanyaan sederhana yang mungkin menurut orang yang ingin bertanya itu adalah sesuatu yang memalukan buat ditanyain ke orang lain gitu. Jadi di internet kita tinggal ketik, langsung dapat banyak pilihan jawaban gitu. Tapi menariknya, teman Produ, gak semua jawaban yang lo dapat dari internet itu valid. Jadi ini agak tricky juga, lo juga harus mengembangkan yang namanya kemampuan literasi, teman Produ, gitu. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi, teman Produ, setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Katakan Tidak dari Afgan. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jauh lebih baik sendirian daripada punya teman yang buruk. Memiliki teman memang wajib bagi seorang manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranan orang lain. Akan tetapi, kalau hanya mendapati teman-teman yang buruk, hal terbaiknya adalah sendirian jauh lebih baik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ke obrolan kita soal apa? Soal apa? Dikit-dikit Google, teman Pro 2. Gue mau ngasih lo informasi dulu nih. Ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2, di mana lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo, teman Pro 2, yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya, teman Pro 2. Jadi semacam penghubung lo dengan pihak-pihak terkait gitu, teman Pro 2. Dan lo bisa sampaikan itu semua ke WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon ke 0251-8312-450, teman Pro 2. Dan Halo RRI bakal siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz, dan AM 1242 kHz. Jadi kalau ada yang lo bingungin, kalau ada yang bikin lo tidak nyaman, langsung aja, teman Pro 2, laporkan ke Halo RRI.

0: unless you break them twice.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Brodio FM, teman terbaik kamu, teman Brodio. Dari WhatsApp masuk nih, dari Rian di Cibinong nih, yang bilang kalau gue malah ngerasa budaya dikit-dikit nanya internet itu ada sisi kurangnya, teman Brodio. Karena sekarang apa-apa tinggal cari, sampai hal-hal yang menurut gue yang harusnya jadi kayak pengetahuan dasar aja masih dicari di internet dulu juga gitu. Takutnya nih, karena dari kecil terlalu dimanjain sama kemudahan teknologi, akhirnya anak-anak jadi kurang punya yang namanya common knowledge, teman berdua. Jadi nggak salah sebenarnya cari informasi di internet, tapi jangan sampai semua juga harus dicari di Google gitu setiap saat, teman berdua. Oke, kalau menurut gue sih iya juga ya. Kalau sesekali, bukan sesekali sih. Kalau kita nggak tahu kita cari di Google, oke gitu. Tapi setelah tahu, kalau bisa di save nggak sih? Maksudnya pengetahuannya gitu, jangan dibuang begitu saja, teman berdua. Kalau ngomongin soal common knowledge ya, teman berdua, gue melihat beberapa konten di Instagram gitu, konten nanya-nanya anak kecil soal pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue, kok bisa sih lo nggak tahu gitu, kayak kota yang tidak didatangi Dajjal, Tangerang, maksud gue kayak jangan gitu-gitu amat, gak sih? Menurut lo gimana, teman berdua, soal yang satu ini? Coba dong kasih opini lo lagi, teman berdua, di 0811-111-5222. Gue masih nungguin ya, sampai dengan jam 9 nih kita ngobrolin soal ini, teman berdua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

akhirkan banyak inovasi yang ada di dunia ini. Selain kemalasan ya teman berdua, itu hal lain nanti kita bakal ngebahas itu di lain kesempatan ya. Inovasi lahir dari kemalasan, lo pernah denger gak teman berdua? Nah kalau lo gak pernah denger, coba deh googling it.

Maka kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kalau kita dari tadi ngomongin soal Google It, teman Prodo, ternyata nih yang kebiasaan dikit-dikit cari jawaban di internet ya, ternyata ada fenomenanya, teman Prodo. Namanya adalah Google Effect, teman Prodo. Jadi sederhananya kita bisa lebih gampang lupa informasi yang kita tahu sebenarnya gampang dicari lagi di internet gitu. Karena otak kita nih, otak manusia, teman Prodo, itu menganggap kayak ngapain gue simpen, nanti juga bisa di search lagi gitu, teman Prodo. Jadi si Google Effect ini tuh bukan berarti bikin kita langsung jadi pelupa ya, tapi kemudahan akses informasi yang bikin kita apa ya, lengah, teman Prodo. Jadi tidak terbiasa mengingat lagi. Bahkan kita bisa jadi cenderung lebih mengandalkan internet sebagai semacam memori eksternal, teman Prodo, kayak hard disk eksternalnya manusia gitu. Makanya ada baiknya nih sebenarnya informasi yang lo anggap penting, teman Prodo, tetap lo save di dalam kepala lo. Lo telaah bener-bener gitu, lo mengerti. Jadi bisa tersimpan di otak secara lebih terstruktur gitu, teman Prodo. Jadinya enggak perlu dikit-dikit Google it gitu, kayak kalau lu lagi di kondisi tidak bisa mencari informasi di Google, atau kalau lu lagi ngobrol sama temen lu kayak gak seru banget gak sih, masa lagi ngobrol dikit-dikit buka HP cari di internet.

Terbuang dalam waktu dari Baras Suara Teman Pro 2. Ini original soundtracknya film Sore ya, Istri dari Masa Depan Teman Pro 2. Sekaligus jadi backsound waktu salah satu adegan paling ikoniknya film Sore Teman Pro 2. Lo inget gak sih pas salaman? Terus kayak semua memorinya masuk ke dalam otak Teman Pro 2. And anyway, Teman Pro 2 kalau ngomongin soal semua memori yang masuk dalam otak kayak gitu Teman Pro 2, ternyata ada nih tips supaya daya ingat kita nih bisa tetap terjaga walaupun kita sering apa-apa nanya ke Google Teman Berdua gitu. Jadi salah satunya adalah lewat olahraga otak Teman Berdua. Misalnya nih, mencoba mengingat kembali informasi tanpa langsung mencari jawabannya gitu Teman Berdua. Jadi nggak langsung dikit-dikit langsung cari di Google. Lo bisa pause sejenak untuk mengingat-ingat apa ya sebenarnya. Kalau udah nggak inget banget, baru lo Google it dan lo simpen di otak lo lagi gitu Teman Berdua. Terus yang lainnya adalah melatih kemampuan berpikir Teman Berdua. Bisa dengan membaca, bermain permainan yang mengasah otak kayak catur mungkin Teman Berdua, sampai mempelajari hal-hal baru gitu. Intinya jangan selalu kasih otak kita jalan pintas, sesekali biarkan otak kita bekerja sendiri Teman Berdua. Terus mengingat, mencari pola, dan memecahkan masalah juga bisa ngebantu lo buat melatih daya ingat lo Teman Berdua. Jadi kalau biasanya dikit-dikit buka Google Teman Berdua, coba kasih jeda sejenak. Gue masih inget gak ya? Gue inget ini gak ya? Gitu Teman Berdua. Kalau dulu tuh gue sering yang namanya ngapalin nomor telepon. Salah satunya nomor teleponnya Pro2 0811-111-5222. Coba lo apalin Teman Berdua. Jadi kalau lo mau request lagu, lo mau ngasih atensi, lo mau ngasih opini lo, bisa langsung lo kirim tanpa lupa Teman Berdua.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kamu teman berdua, jadi sebenarnya internet tuh bukan musuh ya teman berdua, justru ngebantu banget karena informasi bisa dicari dalam hitungan detik. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kita terlena teman berdua ke bawah gitu. Kita harus pinter-pinter menjaga diri teman berdua, jangan sampai otak kita malah jarang dipakai karena kemudahan informasi teman berdua. Dan jadi malas berpikir atau dikit-dikit mengandalkan internet gitu. Jadi cari informasi itu boleh, malah bagus ya. Tapi sesekali coba tahan diri buat gak langsung search di Google teman-teman. Siapa tahu masih ada jawabannya di kepala lo sendiri teman-teman. Jadi internet tetap jadi teman, tapi yang jadi teman terbaik tetap Pro 2 FM. Oke deh, kalau gitu topik obrolannya kita tutup dulu di pagi hari ini teman-teman. Karena setelah ini kita bakal ngebahas hal-hal lain yang gak kalah menarik ya teman-teman. Ngebahas apa? Tungguin aja, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, gue mau nge-spill rahasia dikit nih, teman Produ. Jadi lo tau gak, teman Produ, kalau sekarang dengerin Produ FM itu bisa dari mana aja. Gak cuma dari Bogor aja, teman Produ. Lo dengerin Produ FM RRI Bogor, bisa dari bulan, bahkan kalau misalnya lo ada di bulan. Yang pasti kalau lo punya koneksi internet, lo bisa dengerin Produ FM sekarang karena udah ada aplikasi yang namanya RRI Digital, teman Produ. Dimana lo bisa download itu di Play Store dan juga App Store secara gratis tentunya, teman Produ. Tinggal lo cari aja nih RRI Digital, terus lo pasang aplikasinya dan lo bisa temuin siaran gue di Produ FM RRI Bogor, teman Produ, dalam satu genggaman lo aja. Jadi RRI Digital itu satu aplikasi, sejuta informasi. Bahkan kalau lo ada di location unknown, teman Produ, lo juga tetap bisa dengerin Produ FM RRI Bogor.

Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin Agustus, ada apa di Agustus, teman Pro 2? Bukan 88, bukan teman Pro 2. Itu ada juga, tapi bukan itu. Ada hari kemenangan, hari kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2. 17 Agustus 2026, gitu. Selalu tanggal itu ya, teman Pro 2, gak pernah berubah. Masa berubah-berubah. Dan teman Pro 2, apa nih yang jadi tema di hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini, teman Pro 2? Lo tau gak? Jadi kalau gue baca dari laman resminya Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ya, tema tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, teman Pro 2. Real, penting banget tuh, berdaulat, adil, dan makmur, teman Pro 2. Jadi ini jadi tema resmi HUT ke-81 Republik Indonesia 2026 yang ditetapkan pemerintah. Dan tema ini menggambarkan semangat kolektif bangsa dalam memperkuat kemandirian. Kemandirian dan menghadirkan keadilan serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, teman Pro 2. Dan menurut gua memang sejahtera itu adalah kunci, dimana kalau lu udah sejahtera, teman Pro 2, lu baru nih bisa explore hal-hal lain yang ada di dalam diri lu. Kalau fokus lu masih gimana caranya survive besok, itu agak sulit, teman Pro 2, memang.

Lagu Hari Merdeka merupakan ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang diraih dengan penuh pengorbanan dan penuh tumpah darah. Lagu ini diciptakan oleh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Mutahar, seorang komponis musik Indonesia, terutama kategori lagu kebangsaan. Beliau juga punya andil yang besar dalam lahirnya pasukan pengibar bendera pusaka. Beliau pernah terlibat dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa itu terjadi pada 15 Oktober 1945 hingga 20 Oktober 1945.

Teman-teman terbaik kamu, teman Brodo, gue balik lagi nih. Kalau ngomongin soal 17-an ya, yang sudah semakin dekat teman Brodo, ada satu hal yang gak pernah luput nih dari 17-an. Apalagi kalau bukan lomba teman Brodo. Tapi ternyata teman Brodo di balik setiap perlombaan itu ada nilai-nilai yang mencerminkan semangat kemerdekaan dan kehidupan bermasyarakat teman Brodo. Kalau kita mau melihat lebih dalam, melihat lebih dalam enggak tuh. Jadi salah satunya tuh let's say kayak lomba panjat pinang teman Brodo. Di situ ada yang namanya gotong royong, terus ada juga sportivitas, ada pantang menyerah walaupun kayak susah banget. Gue sih jujur belum pernah ya teman Brodo. Lu pernah enggak sih panjat pinang? Licin tapi lo harus saling bahu membahu untuk bisa mencapai tujuan bersama gitu teman Brodo. Keren sih menurut gue teman Brodo. Jadi lumayan dalam ya filosofinya di balik lomba-lomba yang hahaha gitu teman Brodo waktu dilaksanainnya. Anyway, teman Brodo, lomba apa nih yang paling lo suka kalau 17-an teman Brodo? Coba kasih tahu gue di 0811 111 5222.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Di atas normal dari Noah, teman bro dua, jeduk-jeduk banget ya. Di atas normal yang ini, versi yang ini teman bro dua. Tapi kalau lu lebih suka di atas normal versi yang lama atau versi yang 2022 ini teman bro dua? Sama-sama dari Noah tentunya. Enggak, kalau yang dulu tuh dari Peter Pan gitu, kalau yang sekarang dari Noah. Anyway teman bro dua, karena udah masuk ke 10 menit terakhir perjumpaan kita teman bro dua, gua udah harus cabut nih dari ruang denger lo teman bro dua. So thank you so much buat semua atensinya di pagi hari ini. Terima kasih banyak buat lo yang udah beratensi tadi pagi, yang udah join di Pro 2 FM hari ini, udah dengerin, udah nemenin gue siaran teman Pro 2. Dan pastinya thank you juga buat our MD Deli Tambunan yang udah nyiapin lagu-lagu enak buat gue ketengahkan ke ruang denger lo. Oke deh, kalau gitu sebagai lagu penutup gue mau muterin satu lagunya Naikila yang lagi viral banget nih teman Pro 2. Ada MMG teman Pro 2, My Mind Gue.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produe. Apa kabarnya di siang hari ini? Apapun ya, aktivitas kamu di siang hari ini, semoga kamu sehat selalu, baik-baik aja, dan dilancarin ya semua urusannya di hari ini. Amin, teman Produe. Dan teman Produe, di siang hari ini ada aku Idelnya yang bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore lagi di santai siang hari ini. Dan untuk teman Produe ya, karena sudah memasuki jam 10 jam requestnya kita nih, untuk kamu mungkin yang lagu kesukaannya gitu ya, pengen banget nih diputerin untuk nemenin aktivitas kamu, boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811111522, atau kamu bisa juga digunain fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store atau di App Store, teman Produe. Dan sambil nungguin request yang masuk dari kamu untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini, ada Off My Face dari Justin Bieber untuk kamu. Ini dia.

Nomor 2 udah ada requestan yang masuk dari Kak Sinta di Sentul nih. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Sinta dari Sentul. Aku mau request dong lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau katanya. Buat sahabat-sahabatku katanya yang lagi di jalan ataupun di kantor, tetap semangat ya untuk bisa mengejar impiannya katanya. Dan semoga harinya menyenangkan katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau. Dan ada juga nih dari Kak Farhan di Bogor, katanya selamat siang untuk semuanya, aku mau request dong lagunya Tulus yang Teh Hijau katanya. Dan untuk semuanya semoga rezekinya hari ini lancar, pekerjaannya dimudahkan, dan tetap semangat untuk jalanin aktivitas sampai sore nanti. Aku ikutan amin ya gitu ya teman berdua ya, karena kita udah diduain nih untuk semoga harinya lancar gitu. Kalau gitu nanti aku puterin Teh Hijaunya gitu ya untuk Kak Farhan. Setelah yang satu ini dia Bersenja Gurau Raim Laude.

Roni Parulian sepenuh hati teman Produa. Dan kita lanjut lagi nih bacain request yang udah masuk ke WhatsAppnya kita. Dan kali ini ada dari Kak Aulia di Bojonggede. Katanya, selamat siang Kak Ideal, aku Aulia. Aku mau request lagunya Medicine Beard yang Bittersweet katanya. Ini semangat ya buat teman-teman aku juga nih yang lagi kerja dan juga lagi kuliah gitu ya. Semoga hari ini adalah hari yang baik gitu ya untuk mengawali hari di minggu ini katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Medicine Beer yang Bittersweet. Dan ada juga dari Kak Salsa, katanya mau request lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu katanya. Dan semoga katanya di Senin ini dilancarkan gitu ya semua pekerjaannya. Dan jangan lupa juga untuk teman Pro 2 katanya tetap jaga kesehatan. Oke deh kalau gitu kita langsung aja puterin nih ya requestannya, ada Bittersweet Medicine Beer.

request, dan kali ini udah ada request yang masuk dari Kak Bahrum. Katanya, assalamualaikum, selamat siang Kakak Idel, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini aku baik. Semoga Kak Bahrum juga di sana baik-baik saja gitu ya. Katanya, namaku Bahrum dari Jakarta, mau request lagunya Olivia Dane yang So Easy katanya. Semoga Kakak Idel katanya panjang umur, sehat selalu badannya, dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Kakak Idel katanya. Amin, amin, terima kasih doanya. Semoga doa baiknya balik juga untuk Kak Bahrum ya. Dan nanti aku akan puterin lagunya Olivia Dane, So Easy. Dan ada juga nih request dari Kak Dito di Bogor. Katanya mau request lagunya Rizky Febian yang Alama. Katanya tolong diputerin ya Kak, karena kayaknya lagu ini udah lama juga gak diputerin di playlistnya. Iya kah? Katanya udah lama gak denger lagu yang satu ini, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Rizky Febian yang Alama ya. Setelah yang satu ini, So Easy dari Olivia Dane.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama, Timnas Indonesia berpeluang mengambil alih puncak klasemen Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 saat menghadapi Vietnam di Stadion Pakansari Bogor pada Senin malam hari ini. Pelatih John Heitmann menyebut laga ini menjadi ujian terberat sekaligus kesempatan besar bagi skuad Garuda untuk bisa memimpin grup. Indonesia membawa modal sempurna yakni 6 poin dari 2 kemenangan atas Kamboja dan Timor Leste. Sementara Vietnam mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan bek Timnas Indonesia Rizky Ridho menegaskan seluruh pemain tetap fokus menjalankan instruksi pelatih demi mengamankan kemenangan yang akan membuka jalan menuju ke babak semifinal. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Penulis Leila S. Chudori menggandeng grup musik Efek Rumah Kaca untuk menggarap original soundtrack film Laut Bercerita. Lagu berjudul Matilah Kau Mati diadaptasi dari puisi dalam novel karya Leila dan dikerjakan bersama musisi Knong dengan sentuhan aransemen elektronik. Lirik lagu ditulis oleh Leila S. Chudori, penyair Suchaji Kalzum Bahri, serta vokalis Efek Rumah Kaca Khalil Mahmud. Dan menurut Holly, lagu ini membawa semangat keberanian dan juga kebebasan bersuara yang menjadi nafas utama film dalam novelnya. Soundtrack tersebut telah dirilis di berbagai platform musik digital, sementara film Laut Bercerita dijadwalkan akan tayang di bioskop pada Oktober 2026. Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke acara berikutnya.

0: Udah tahu belum? Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Sesi Potret Etnoy featuring Ariel Lesmana, teman pro dua. Lagu yang satu ini sedih banget ya kalau kita amati lagi gitu ya, liriknya lebih dalam. Oke deh teman pro dua, lanjut lagi nih, ada requestan yang udah masuk juga ke WhatsAppnya kita, dan kali ini ada dari Kaviona, katanya mau request lagunya Yura Yunita yang Dunia Tipu-Tipu. Katanya semoga siarannya siang hari ini bisa nemenin aktivitas kita nih sampai sore nanti untuk Kak Idel. Semangat terus untuk siarannya. Terima kasih sudah disemangatin ya siarannya di siang hari ini. Dan pastinya juga aku bakal puterin kamu Yura Yunitanya nih dengan Dunia Tipu-Tipu. Dan ada juga nih dari Kak Bagas di Bogor, katanya selamat siang Kak Idel, aku Bagas mau request lagunya Tulus yang Interaksi. Salam aja nih buat teman-teman aku yang lagi di kantor gitu ya. Tetap semangat untuk mengejar targetnya gitu ya, dan semoga hari Senin ini berjalan lancar katanya. Aku ikut aminin gitu ya. Semoga apapun aktivitas kamu teman pro 2 di siang hari ini selalu berjalan dengan lancar. Kalau gitu ini dia Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita.

masih dari kawasan Pangrango 34 dan masih bacain request dari kamu teman Pro 2. Dan kali ini ada dari Kak Fani yang katanya mau request lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Katanya untuk Kak Idel, semangat siarannya di siang hari ini nemenin kita yang kayaknya juga udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya di deket-deket jam makan siang ini katanya. Oke deh, siap. Kalau gitu nanti aku puterin lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali. Dan kali ini ada dari Kak Rizky katanya, halo Kak Idel, aku Rizky di Bogor, katanya mau request lagunya Hi-Fi yang Remaja. Lagunya ini tiba-tiba lewat di kepala aku gitu ya, kayaknya inget zaman-zaman sekolah dulu. Tolong diputerin ya Kak, terima kasih katanya. Oke deh, kalau gitu nanti remajanya dari Hi-Fi akan aku putar yang setelah yang satu ini 1000 kali dari Gea Indrawari.

Tom Pro 2 masih ada yang request ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Alia di Bogor. Katanya mau request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Katanya Kak Idel tolong puterin dong lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Kayaknya ini lagunya agak cocok untuk situasi sekarang ini katanya. Tolong diputerin ya Kak, terima kasih. Waduh, untuk kamu ya Alia, semangat-semangat terus gitu ya di hari Senin ini gitu ya. Semangat sebentar lagi, sebentar lagi ya, 6 hari lagi lah kita weekend. Dan ada juga nih dari Kak Arif yang katanya mau diputerin lagunya The Script yang Man Who Can Be Moved untuk di siang hari ini. Katanya untuk Kak Idel siarannya semangat terus katanya, dan jangan lupa Maxi katanya. Jangan lupa Maxi juga untuk kamu dan teman Pro 2 lainnya gitu ya, nanti aku puterin ya Man Who Can Be Moved-nya dari The Script setelah Hacu dari Salma Salsabil. Tapi teman Pro 2, aku juga mau info ke kamu ya di siang hari ini kalau azan zuhur akan berkumandang pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya untuk itu juga aku akan puterin kamu nih lagu-lagu religi gitu ya untuk menemani siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune on Pro 2 FM karena aku bakal balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai. Kalau gitu langsung aja lah ya, Hacu Salma Salsabil.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Malam Pro 2, aku Idel balik lagi nemenin kamu setelah tadi kita mendengarkan rangkaian religi di siang hari ini, teman Pro 2. Dan ternyata teman Pro 2 masih ada WhatsApp yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita gitu ya. Ada dari Kak Indah di Menteng Asri. Katanya, "Halo Kak, aku Indah di Menteng Asri. Kak, aku mau request lagu dong yang judulnya Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja," katanya. Pesannya semangat terus kerjanya buat pacar aku dan sehat-sehat terus buat semua kakak penyiar, amin. Nah, ini pacarnya Kak Indah ya, disemangatin nih, harus lebih semangat ya bekerjanya di hari Senin ini gitu. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Batas Senja yang Kita Usahakan Lagi. Dan masih ada request juga dari Kak Tania, katanya mau request lagunya Kak Hitna yang Titik Nadir. Katanya, "Udah lama aku gak dengerin lagu yang satu ini Kak, boleh tolong diputerin ya, terima kasih," katanya. Oke deh, kalau gitu Titik Nadirnya bakalan aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Kita Usahakan Lagi, Batas Senja.

jam makan siang nih. Jadi kepikiran ya teman Prodo, pernah gak sih kayak kalau lagi makan pasta gitu ya, atau mungkin makan mie gitu ya, udah tinggal suapan terakhir gitu ya, tapi malah jadi ada drama-drama kecil ya, karena kayaknya susah banget nih diambil pakai garpu. Nah tapi tahu gak sih teman Prodo, masalah kecil yang satu ini tuh ternyata bisa nginspirasi seorang desainer asal Jepang, Tsuchiyo Ippei, yang katanya membuat inovasi piring yang unik banget nih. Jadi katanya nih, awalnya Tsuchiyo nih cuma membagikan konsep desain piring ini gitu ya di medsos gitu. Ternyata tapi responnya meledak banget, sampai bahkan katanya ditonton lebih dari 16 juta kali. Nah sebenarnya piring ini tuh katanya punya fitur khusus gitu ya, yang bikin makanan terakhir kita gitu ya, terutama mungkin pasta ataupun mie gitu ya, jadi lebih gampang diangkat pakai garpu gitu. Jadi kayak di ujung piringnya gitu ya, ada kayak garis-garis kecil gitu teman Produa, untuk bisa ngangkat sisa yang susah banget diambil itu loh. Nah tapi katanya gak berhenti di situ aja ya, katanya memang desain awalnya nih masih punya kendala lah ya, karena celah alurnya itu malah jadi gampang kotor. Dan selama 1,5 tahun nih katanya Tsuchiyo dan timnya nih di Toll Inch katanya terus mengembangkan desainnya, sampai menemukan bentuk baru gitu ya, dengan tonjolan yang bisa langsung ngangkat itu ya maka makanannya ke garpu dengan lebih mudah, dan bisa jadi lebih mudah dibersihin juga teman Produa. Gimana teman Produa ya, sekarang nih konsep-konsep viral kayak gini kesannya sekarang bisa jadi resmi gitu ya, produk komersial. Kalau kamu nih ketemu gitu piringnya yang kayak gitu ya, kamu bakalan beli atau enggak nih teman Produa?

Pro 2 kayaknya siap-siap nih. Laga panas ya, Timnas versus Vietnam kayaknya bakal jadi pertandingan yang gak boleh kita lewatin nih di hari ini. Karena katanya skuad Garuda nih punya peluang yang besar gitu ya, buat bisa ngambil alih kendali di grup A. Memang setelah ngoleksi 6 poin ya dari 2 pertandingan nih, katanya Indonesia datang dengan pastinya modal yang cukup positif gitu ya, dan juga kepercayaan diri yang tinggi nih. Bahkan katanya pelatihnya sendiri John Herdman nyebut kalau duel lawan Vietnam yang satu ini bakalan jadi kesempatan besar juga nih buat Indonesia bisa mimpin persaingan di grup. Dan tapi teman Pro 2 ya, jangan dianggap remeh Vietnam ya guys ya, karena memang nih mereka jadi salah satu lawan yang terberat gitu ya, dan bakal ngasih tekanan kayaknya yang maksimal juga di malam hari ini gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi pastinya Kapten Rizky Ridho juga minta semua pemain nih untuk tetap fokus, katanya untuk ngejalanin strategi dan sambil tampil maksimal gitu ya, supaya bisa ngeraih 3 poin di malam ini. Keren ya teman Pro 2 ya, Garuda kita tetap berjuang gitu ya, dan semoga aja di malam ini bisa menang gitu ya lawan Vietnam dan kita masuk ke babak berikutnya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Bintang Pro 2 ngomongin soal pertandingan Indonesia nanti ya tadi melawan Vietnam gitu ya di hari ini Piala AFF 2026 gitu ya. Ada kayaknya salah satu pemain yang juga rame banget gitu ya diobrolin sama orang-orang setelah berhasil mencetak hat-trick gitu ya. Ada Mitchell Baker. Nah, ini salah satu pendatang baru ya teman Pro 2 ya di timnas seniornya Indonesia. Tapi tahu gak sih teman Pro 2 ya, dibalik memang yang karirnya lagi cemerlang banget, akhir-akhir ini juga lagi sering banget diobrolin gitu ya, dia ternyata pernah nge-DM gitu ya supaya bisa tampil nih di Indonesia. Jadi katanya memang pemain dengan tinggi 197 cm ini ya, ternyata dulu pernah nge-DM Instagram akun Scouting Indonesia pada tahun 2024 lalu. Nah, pas saat dia DM nih, katanya usianya baru 17 tahun, tapi katanya dia berani ya nunjukin statistik gilanya dia gitu. Katanya dia membanggakan diri gitu ya dengan prestasinya adalah lebih dari 70 gol dalam satu musim pas lagi

bermain di kompetisi sekolah di Amerika Serikat. Dan ternyata memang kerja kerasnya gitu ya, plus juga keberaniannya tuh ternyata membuahkan hasil, teman Pro 2. 2 tahun kemudian nih, Michelle justru resmi ya disumpah jadi warga negara Indonesia untuk bisa membela timnas Indonesia. Dan gak cuma itu ya, itu yang rame juga diobrolin sama orang-orang di laga debutnya bersama timnas melawan Kamboja di Piala AFF 2026, langsung bikin kejutan dengan mencetak hat-trick yang spektakuler. Ya, kita doakan ya teman Pro 2 ya, malam ini semoga timnas Indonesia berhasil menang melawan Vietnam dan melaju ke babak berikutnya.

0: Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

62, kamu mungkin gitu ya pernah ngalamin pelayanan publik yang kayaknya cukup menyebalkan gitu ya, bikin jengkel gitu. Atau mungkin kamu pernah ngerasain nih fasilitas umum yang kayaknya kurang nyaman deh dipakai gitu ya. Nah tapi teman 62, sekarang kalau kamu punya keluhan-keluhan kayak gitu ya, gak perlu bingung lagi nih, kayaknya harus cerita ke siapa gitu ya, supaya memang ada solusinya. Karena nih ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan kamu nih bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu yang nantinya bakal diterusin nih ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya, teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu mungkin bisa juga nih WhatsApp ke WhatsAppnya mereka di 081-5x4200, atau juga bisa lewat telepon di 02518312450. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal yang kayak tadi nih teman Pro 2, langsung aja lah ya dilaporin ke Halo RRI.

dari kawasan Pangrango 34 teman Pro 2 dan masih juga nih ngasih kamu info soal dunia olahraga. Dan kali ini dunia olahraganya Indonesia nih ada kabar yang keren banget nih teman Pro 2 ya. Karena katanya setelah penantian panjang selama 2 dekade nih, Indonesia akhirnya kembali jadi tuan rumah kejuaraan Taekwondo Internasional. Nah katanya ajang yang bergengsi satu ini ya pastinya juga jadi momen yang spesial gitu ya, karena Indonesia nih kembali dipercaya menggelar kompetisi tingkat dunia setelah terakhir kalinya melakukan sekitar 20 tahun lalu. Dan pastinya ini juga jadi kesempatan emas ya buat para atlet taekwondonya Indonesia gitu ya, untuk bisa unjuk kemampuan gitu ya, dan juga bersaing dengan para peserta lainnya dari berbagai negara. Dan gak cuma soal pertandingan aja, katanya event yang satu ini juga jadi salah satu bukti lah ya kalau Indonesia ini makin siap gitu jadi panggung olahraga internasional. Dan semoga ya dengan adanya acara kayak gini gitu, event-event kayak gini, lahir-lahir atlet-atlet baru gitu ya yang bisa mengharumkan nama Indonesia pastinya di level dunia.

Kedua, ada yang lumayan rame juga nih ya diobrolin soal salah satu platform streaming yang kayaknya kamu mungkin juga pakai kali ya. Netflix nih katanya lagi menghadapi gugatan gitu ya dengan nilai yang fantastis sekitar 1,9 triliun teman Pro 2. Nah katanya gugatan yang satu ini tuh diajukan ya oleh Simon Abrams, yaitu penulis sekaligus juga produser film Fortitude, karena katanya nih master film thriller Mata-mata Perang Dunia ini yang dibintangi oleh Nicolas Cage dan juga Ben Kingsley dilaporin hilang gitu ya akibat pencurian beberapa hard drive dari kantornya Netflix. Nah katanya nih padahal file film tersebut itu ya dikirim cuma buat pemutaran internal aja. Tapi katanya nih menurut pihak produser gitu ya, hilangnya file yang satu ini juga bisa berdampak besar gitu ya, mulai dari gangguan proses akuisisi gitu ya, terus juga masalah asuransi sampai resiko filmnya tuh bisa bocor gitu sebelum tayang resmi. Nah katanya Netflix sendiri nih membantah gitu ya bertanggung jawab atas kerugian yang satu ini. Mereka nih bilang tetap melakukan investigasi internal dan juga menjaga keamanan konten gitu ya, tapi menilai gugatan yang satu ini tuh sebagai upaya yang gak tepat juga teman Pro 2. Wah ternyata ya teman Pro 2 ya, drama di balik layar tuh bisa kayak sepanas filmnya juga ya teman Pro 2 ya. Kalau menurut kamu nih teman Pro 2 ya, siapa kira-kira yang harusnya lebih bertanggung jawab nih atas kejadian yang kayak gini?

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Anganku Anganmu dari Raisa featuring dengan Isyana Sarasvati, teman produan. Nih kalau ngomongin soal Isyana nih, katanya Isyana baru aja nih tampil di Incheon Pentaport Rock Festival 2026, dan ini adalah salah satu festival musik terbesarnya di Korea pada 1 Agustus 2026 kemarin, teman produan. Dan katanya nih serunya lagi ya, dia nih manggung di hari yang sama gitu ya dengan headliner legendaris Massive Attack katanya. Dan festival yang satu ini juga memang udah digelar ya sejak tahun 2006 lah ya. Dan ini memasuki edisi ke-21 dengan tema RA dan juga menghadirkan 66 musisi dari Korea maupun juga mancanegara. Ih, keren ya teman Brodo ya, gak main-main ya. Katanya bahkan total penontonnya tuh mencapai 150 ribu orang gitu ya selama 3 hari acaranya berlangsung. Dan katanya ini buat Isyana yang satu ini tuh jadi penampilan keduanya di Korea Selatan ya. Dan lewat postingannya gitu ya juga dia bilang nih energi penonton di sana tuh katanya jadi salah satu yang terbaik tahun ini gitu ya. Dan dia berharap bisa balik lagi nih ke festival musik yang satu ini. Wih, keren ya teman Broadway ya. Musisi-musisi Indonesia sudah semakin go internasional.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Produa, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
2: Yang baru di Produa FM.

banget nih ya, lagi diperbincangkan orang-orang ya, apalagi kalau bukan film Spider-Man Brand New Day. Dan kamu tau gak sih, kayak saking ramenya film yang satu ini, kayaknya aku harus nonton deh. Dan ada fakta yang keren banget juga nih teman Broadway ya, di balik layar filmnya Spider-Man Brand New Day ini. Katanya ternyata film terbarunya Marvel ini tuh ya ngelibatin sosok legenda dunia action, yaitu Jackie Chan, bareng dengan tim stunt ikoniknya. Jadi nih katanya bukan cuma efek visual aja gitu ya, tapi tim stuntnya Jackie Chan dipercaya untuk bisa ngebantu nih bagian action guidance gitu ya, mulai dari mengembangkan adegan pertarungan, terus juga gerakan fisik, bahkan sampai koreografi aksinya gitu ya, biar kerasa lebih realistis dan juga pastinya penuh dengan energi gitu ya. Nah katanya nih Jackie Chan sendiri tuh bilang kalau dia tuh sempat datang ke lokasi syuting di London dan ngeliat langsung nih tim stunt miliknya bekerja untuk film Spider-Man ini. Nah buat yang belum tahu mungkin ya, Jackie Chan stunt tim ini punya pengalaman yang cukup panjang juga lewat film aksi-aksi legendarisnya gitu ya, kayak film Story, terus Rush Hour, sampai dengan Shanghai Noon gitu ya. Jadi kayaknya wajar aja gak sih kalau adegan actionnya gitu ya kerasa lebih hidup dan kayaknya penuh gaya gitu ya, khasnya Jackie Chan juga pastinya. Nah untuk kamu mungkin yang udah penasaran banget sama film ini, kalau kataku langsung aja sih gas lah nonton filmnya, tunggu apa lagi gak sih?

sendiri dari Kunto Aji mengantarkan kita nih ke penghujung acaranya Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Karena sebentar lagi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, itu artinya aku Idal nih harus pamit undur diri nemenin kamu di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan semoga info-info yang aku share ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu, dan juga semoga request-request yang diminta ke WhatsApp ya kita sudah terputarkan semua ya. Sejauh ini sudah keputar semua ya, teman Pro 2. Jangan lupa terus untuk request di Santai Siang setiap hari ya, teman Pro 2, jam 10 siang. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2, aku Idal pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum, hai, selamat sore teman Pre2. Apa kabar kamu di hari ini? Aku doain sehat selalu, bahagia selalu, amin. Ada Rinda Marlita yang nemenin kamu di sore hari ini sampai dengan mendekati malam hari nanti. Tentunya dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu kesayangan kamu nih teman Pre2. Informasinya apa aja sih hari ini? Yang pasti ada sedikit-sedikit tips buat kamu para pelaku UMKM. Terus ada juga yang berprestasi-berprestasi. Seputaran hiburan ada, seputaran kesehatan juga ada. Pokoknya bermacam-macam di sore hari ini. Stay tune terus.

Perjalanan sejauh ribuan mil pasti dimulai dengan satu langkah. Kehidupan yang baru hari ini berawal dari setitik cahaya saat pagi, kemudian merayap dan menyebar hingga memenuhi seisi.

Wano Pradua, pernah kepikiran gak sih punya bisnis tapi gak ribet stok barang, packing, ataupun kirim-kirim paket? Nah, zaman sekarang ini kan produk-produk digital juga sudah mulai banyak yang ngelirik nih. Mulai dari e-book, template design, kelas online, sampai dengan preset foto, semua bisa dijual berkali-kali cuman modal bikin sekali. Yang paling keren, kamu gak harus punya modal gede dulu nih teman Pradua. Justru yang paling penting itu skill yang udah kamu punya. Misalnya kamu jago desain, bikin template, suka nulis, coba bikin e-book, jago ngedit video, bisa juga jadi kayak bikin tutorial gitu deh. Intinya jangan kebanyakan nunggu nanti kalau udah siap. Mulai aja dari kemampuan yang kamu punya dulu nih teman Pradua. Siapa tahu hobi kamu sekarang nih malah jadi cuan di masa depan. Di sisi berikutnya nih aku bakalan ngebahas gimana sih cara bikin produk digital tanpa keluar banyak modal. Stay tune.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau tadi aku merekomendasikan untuk mulai dari skill yang kita punya sendiri. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang sering banget muncul. Emang harus modal mahal gak sih? Gitu kan? Jawabannya enggak juga nih teman Produa. Sekarang banyak tools gratis yang bisa bantu kamu bikin produk digital. Misalnya kayak Canva untuk desain, Google Docs buat nulis e-book, ataupun OBS Studio kalau bikin video tutorial. Terus jualannya di mana? Gampang banget. Kamu bisa manfaatin platform digital atau bahkan promosi lewat media sosial yang kamu punya. Sebelum launching, coba upload teaser ataupun preview dulu. Lihat respon orang-orang, minimal teman-teman kamu deh yang ada di media sosial. Kalau banyak yang tertarik, berarti idenya punya peluang. Jadi jangan langsung bikin produk banyak dulu. Tes pasar dulu biar waktu dan juga tenaga kamu nggak kebuang sia-sia. Nah, terus gimana lagi bisa dengan punya produk bagus itu belum cukup. Biar bisnis digital kamu makin berkembang, jangan malas untuk promosi. Tapi tenang, promosi itu juga gak harus mahal kok. Kamu bisa kolaborasi sama kreator lain, saling promosi, ataupun bikin konten yang kasih manfaat untuk audiens. Yang gak kalah penting, bangun komunitas. Bisa lewat grup WA, Telegram, ataupun yang lainnya. Tapi dari situ tuh kamu bisa ngobrol langsung sama pelanggan, minta masukan sampai tahu produk apa yang mereka butuhin berikutnya. Nah, terakhir jangan lupa evaluasi. Lihat konten mana yang rame, produk mana yang paling laku, terus-terusin yang berhasil dan perbaikin yang kurang. Ingat nih teman-teman Produa, bisnis digital itu bukan soal siapa yang paling cepat viral, tapi siapa yang paling konsisten berkembang. Selamat mencoba.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, teman Pro 2, salah satu yang bisa kamu kerjakan itu adalah seputar usahanya tuh kayak desain konten media sosial gitu loh, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu suka ngulik Canva ataupun hobi bikin feed Instagram yang estetik, jangan cuman buat seru-seruan aja. Skill ini tuh sekarang lagi jadi ladang cuan, teman Pro 2. Soalnya makin banyak UMKM sampai brand yang butuh konten visual untuk promosi di media sosial. Tapi nggak semuanya punya desainer sendiri. Nah, disinilah peluang kamu nih yang suka ngulik-ngulik seputar hal-hal seperti ini. Kamu bisa buka jasa desain konten media sosial, mulai dari desain posting Instagram, story, banner promo, sampai dengan konten carousel. Nah, kerennya lagi, kerjanya fleksibel. Bisa dari rumah, dari kafe, atau bahkan sambil rebahan kalau lagi nggak dikejar deadline, itu bisa juga. Jadi kalau misalnya sama ini desainnya cuman bisa ataupun untuk hobi-hobi aja, mungkin sekarangnya saat disulap jadi sumber penghasilan kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 sore hari ini bersama saya, Rida Marlita. Chelsea resmi mendatangkan gelandang timnas Argentina, Valentino Barco, dengan kontrak hingga tahun 2033. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi rekrutan terbaru The Blues untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Barco mengawali karir bersama Boca Juniors sebelum bergabung dengan Brighton dan sempat menjalani masa peminjaman di Sevilla dan juga Strasbourg. Musim lalu ia tampil impresif dengan mencetak 12 gol dari 43 pertandingan dan berhasil menembus skuad Argentina di Piala Dunia FIFA 2026. Barco mengaku bangga bisa bergabung dengan Chelsea dan menyebut kepindahan ini sebagai langkah besar dalam karirnya. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Spanyol mulai mengkhawatirkan peluang negaranya menjadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2030. Kekhawatiran tersebut muncul di tengah semakin eratnya hubungan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Maroko yang juga menjadi tuan rumah bersama turnamen tersebut. Meski demikian, Federasi Spanyol menegaskan tetap optimis memperjuangkan Stadion Santiago Bernabeu sebagai lokasi pertandingan final. Keputusan mengenai venue partai puncak Piala Dunia 2030 sepenuhnya akan ditentukan oleh FIFA. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Radio, kalau tadi informasinya seputaran UMKM dunia kreatif, mudah-mudahan bisa memicu ataupun bisa jadi peluang kamu nih seputaran desain ataupun tips-tipsnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau misalnya kamu punya keluhannya seputaran fasilitas umum, pelayanan publik nih teman Pro 2, gak usah cari kemana-mana. Kamu dengerin aja Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI Bogor. Enggak cuma dengerin, kamu juga bisa curhatin ke situ seputar pengalaman-pengalaman kamu ataupun ketika kamu melihat fasilitas umum yang kurang memadai. Nantinya nih, cerita kamu itu bakalan diteruskan ke pihak-pihak terkait, jadi suara kamu bisa benar-benar didengar dan juga mendapatkan solusinya. Nah, Halo RRI itu disiarkan di Pro 1 RRI Bogor setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 9 sampai dengan jam 10 di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

Kenapa sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibully sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibully sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibully sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.

Teman Preduwe, tentunya aku senang sekali ketika menginformasikan ada yang membanggakan, yaitu teman-teman kita dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Jadi ada dua mahasiswa FIB Undip yang sukses meraih juara pertama di ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah ataupun Paksimida Jawa Tengah 2026. Walaupun di seputaran daerah nih ya teman Preduwe, tapi itu adalah salah satu hal yang membanggakan menurut aku sih ya. Ini tuh dari cabang penulisan puisi, ada M. Irham Maulana, mahasiswa sastra Indonesia yang berhasil menjadi juara pertama setelah mengungguli 30 peserta dari berbagai perguruan tinggi di seputaran Jawa Tengah. Karya puisinya itu dinilai unggul berkat kreativitas, kedalaman makna, dan juga keindahan bahasa. Sementara itu, Grace Lovliananda, mahasiswa program studi bahasa dan kebudayaan Jepang angkatan 2024, ini juga berhasil meraih juara pertama di kategori menyanyi pop putri. Penampilannya yang memukau tentunya mengantarkannya jadi yang terbaik di antara 67 peserta. Nah, berkat prestasi ini nih, Irham dan juga Grace resmi menjadi wakil Jawa Tengah pada ajang Peksiminas ke-18 tahun 2026. Yang pastinya lebih dipersiapkan lagi untuk di tingkat nasional di berikutnya gitu. Kita doain deh ya, semakin banyak mahasiswa-mahasiswi remaja-remaja yang berprestasi di Indonesia.

0: sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

ada juga kabar yang menarik nih teman-teman Pro2. Ini tuh dari teman-teman kita yang ada di Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Jadi mahasiswa UNESA tuh ngehadirin inovasi transportasi berbasis kampus. Namanya itu adalah NESA Ride. Layanannya sendiri dirancang buat memudahkan mobilitas mahasiswa sana gitu kan. NESA Ride sendiri nggak cuma melayani antar jemput, tapi juga bisa digunakan untuk pesan antar makanan, ngirim dokumen, sampai dengan paket ringan di sekitar kawasan kampus. Nah, dengan tarif yang terjangkau, layanan ini tuh diharapin bisa jadi solusi praktis untuk mahasiswanya yang punya aktivitas padat. Yang menarik lagi nih ya teman Pro2 ya, NESA Ride sendiri juga membuka kesempatan untuk mahasiswa aktif buat bergabung sebagai mitra pengemudi maupun staff di berbagai divisi, kayak media sosial, public relation, ataupun HRD. Nah, lewat program ini, mahasiswa nggak hanya mendapatkan kemudahan transportasi, tapi juga kesempatan menambah pengalaman dan juga penghasilan. Keren ya teman Pro2. Mungkin di UNESA itu juga kan sangat luas gitu loh teman Pro2. Daripada gitu kan beraktivitasnya ataupun nge-online-nya di luar, tiba-tiba ada jam kelas gitu kan untuk pelajaran, sibuk lagi, susah lagi, mending di seputaran kampus itu. Ih, cerdas sekali mereka.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Fredio yang jadi mahasiswa bukan cuma soal datang ke kampus, ngejar nilai tinggi, tapi sebenarnya lebih dari itulah teman Fredio. Mahasiswa itu punya peran penting untuk membawa perubahan dan juga memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Salah satu langkah yang bisa dilakukan itu dengan terus meningkatkan kualitas diri, mulai dari mengasah kemampuan komunikasi, berpikir kritis, bekerja sama, sampai dengan memecahkan masalah. Bekal ini tuh bisa banget didapat lewat berbagai kegiatan, kayak magang, pelatihan, seminar, ataupun ikut BEM di kampus. Ini tuh bisa jadi sumber pengetahuan kita. Selain itu, mahasiswa juga bisa berkontribusi lewat penelitian menghasilkan solusi untuk masyarakat banyak. Nah, ikut bantu memperluas akses pendidikan sampai dengan mendukung perkembangan UMKM dengan memanfaatkan kreativitas dan juga teknologi yang ditahu. Nah, nggak berhenti di situ doang nih. Mahasiswa juga diharapkan peka terhadap berbagai persoalan sosial kayak pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga kesenjangan ekonomi.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

suka sama semangka. Waduh, para pecinta semangka udah tahu belum? Kalau setiap tanggal 3 Agustus itu diperingati Hari Semangka Sedunia. Nah, peringatan itu jadi momen untuk mengenal lebih dekat buah yang terkenal seger, manis. Nah, semangka ternyata punya sejarah panjang loh teman Pro 2. Buah ini tuh udah dibudidayakan sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan jejaknya ditemukan dalam peninggalan Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Lama banget ya. Mungkin dia temannya dinosaurus. Nah, dari Afrika semangka kemudian menyebar ke berbagai wilayah sampai dengan menjadi buah yang populer di seluruh dunia. Selain menyegarkan, semangka juga punya banyak manfaat karena kandungan airnya yang mencapai sekitar 92% ini ngebantu menjaga cairan tubuh. Buah ini juga mengandung vitamin A, vitamin C, antioksidan dan juga likopen yang baik untuk kesehatan. Sekarang ada lebih dari 1200 varietas semangka dengan berbagai bentuk dan juga ukuran. Bahkan nih ya, beberapa petani berhasil menciptakan semangka unik yang berbentuk ada yang kubus, ada yang piramida. Jadi Hari Semangka Sedunia bukan hanya tentang menikmati buah yang lezat, tapi juga mengenal sejarah, manfaat, dan juga kreativitas di balik sebuah semangka yang nikmat.

0: sahabat adalah mereka yang tahu kekuranganmu, tapi memilih untuk bersamamu ketika yang lain meninggalkanmu. Tapi, apakah kalian tahu Hari Persahabatan Internasional diresmikan langsung oleh PBB pada tanggal 27 April 2011 dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli. Kita memperingati Hari Persahabatan dan penjuru dunia merayakannya dengan menulis tagar Friendship Day di media sosial. Seorang sahabat tidak akan membuatmu hilang harapan. Ia akan berusaha membuatmu percaya bahwa kamu sangatlah berharga.
1: Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Kali ini informasinya dari seputaran entertainment. Ada kabar datang dari Iqbal Ramadan. Aktor sekaligus musisi ini tuh kembali mengisi original soundtrack atau film untuk film layar lebar. Judulnya itu adalah Kita Melawan Dunia. Ini tuh jadi original soundtrack dari film Operasi Pesta Copet. Nah, di proyeknya sekarang Iqbal gak hanya berperan sebagai pemain dan juga produser film, tapi juga menciptakan sekaligus ngebawain lagu ini dengan nama panggungnya Bale. Nah, lagu ini tuh bercerita tentang persahabatan dan juga perjuangan sekelompok anak muda yang menghadapi berbagai tekanan hidup. Kalau menurut Iqbal, lagu ini tuh menggambarkan bagaimana persahabatan bisa jadi kekuatan ketika seseorang berada dalam masa sulit. Menariknya, lagu Kita Melawan Dunia ini tuh berawal dari demo lama yang dibikin sama Iqbal di tahun 2025, terus dikembangin jadi lagu utuh dengan nuansa pop khasnya. Aransemen lagu ini juga menonjolkan suara gitar, ini untuk menghadirkan suasana hangat dan juga dekat dengan tema kebersamaan. Lagunya sendiri dijadwalkan rilis itu di bulan kemarin, sudah rilis di 27 Juli. Sementara untuk filmnya sendiri, Operasi Pesta Copet, ditayangkan di bulan Agustus.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: informasi dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,82 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, di seputaran Pangrango 34 ini sudah mulai gelap sekali, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin punya aktivitasnya di sore ataupun mau pulang ke rumah, jangan lupa dipakai jas hujannya buat kamu para pengguna motor. Takutnya hujan lagi di jalan. Jadi kamu aman lah ya dari berjibuk-jibruk riaknya gitu teman Pro 2. Nah, informasi untuk kumandang azan maghrib di daerah Bogor dan sekitarnya di jam 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Abis ini bakalan ada Cahaya Kalbu dengan judulnya Mental Juara. Kemudian ada juga beberapa lagu religi yang akan menemani sore hari kita.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah juara bukan pecundang. Mudah-mudahan bisa untuk kita cermati dalam kehidupan sehari-hari dan kita rubah sesuatu yang selama ini kita anggap masih lamban, ya. Setiap harinya kita selalu berpikir bahwa kita itu yang paling susah dibanding yang lain. Kita itu paling sulit dibanding teman-teman yang lain juga. Rasanya tuh hidup kita yang paling gak beruntung. Nah, begitu juga ketika kita mengatakan itu, maka otak dan hati kita akan menjadi sebuah rangkaian doa yang itu pun yang akan diijabah oleh Allah. Jadi hati-hati ketika kita berprasangka dan ketika kita mengatakan sesuatu, termasuk apa yang kita pikirkan, itu adalah doa. Allah, bagaimana prasangka hambanya saja kepada Allah. Ketika dia berprasangka hidupnya paling susah, maka itu akan terjadi. Dia akan susah. Tapi ketika dia berprasangka bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja, dia dalam keadaan yang senang-senang saja, dan dia dalam keadaan yang gak ada yang sulit yang dihadapi, maka itu yang akan dijabal oleh Allah. Tidak akan ada yang sulit ketika dia berhadapan dengan apapun, walaupun sebagian orang menilai kita dalam keadaan yang sulit. Mental-mental seperti ini yang harus dirubah. Seperti mental meminta, mental sering meminjam. Nah, ini ketika kita sering meminta kepada orang, maka saat itu pula kita menjadi seorang pecundang. Kenapa? Karena itu akan mendarah daging pada diri kita. Setiap kali kita memerlukan sesuatu, kita tidak berusaha terlebih dahulu, tapi meminta dulu kepada orang lain. Baik itu meminta uang, meminta barang, meminta bantuan, meminta jasa. Berusaha dulu semaksimal mungkin yang kita miliki segala potensinya, dan terus berusaha. Karena ketika mental itu ada, maka dalam keadaan yang senang pun kita akan merasa kurang. Kita akan terus meminta dan meminta lagi. Seperti halnya setiap harinya saya sering juga ada mendengar dari para sahabat juga, orang yang bercerita kepada temannya, bercerita kepada sahabatnya tentang keluh kesah dirinya. Seakan-akan itu dirinya yang paling susah, dirinya yang paling sulit. Dan seakan-akan masalah yang dia hadapi saat ini begitu berat dan akan mengakhiri hidupnya. Dia berjam-jam curhat kepada temannya, dia berjam-jam curhat kepada sahabatnya, yang tidak lain itu hanya meminta belas kasihan dan ibadah dari orang lain. Dan begitu pula nanti seterusnya, setiap dia bertemu dengan orang, dia menceritakan lagi tentang keadaan dirinya, keadaan hidupnya yang susah, agar orang lain iba kepadanya dan diberikan bantuan atau diberikan sesuatu, atau untuk orang lain mengasihani dirinya. Dan ketika dia dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang bahagia, maka dia akan terbiasa untuk bercerita tentang keluh kesah dan keadaan dirinya yang serba susah, padahal dia dalam keadaan yang senang. Nah, mental seperti ini bukan mental seorang juara. Seorang juara tidak pernah mengeluhkan dirinya dalam keadaan apapun. Mental sang juara tidak pernah merasa terjatuh, karena dia selalu bangkit lagi dalam jatuhnya. Dan mental sang juara tidak pernah meminta belas kasihan dari orang lain. Apalagi
mental meminta-minta kepada orang lain. Kita rela untuk berjam-jam curhat dan bercerita tentang kehidupan kita dan tentang masalah kita kepada orang lain, sedangkan kita sangat sedikit waktunya untuk curhat, untuk ngobrol kepada Tuhan, kepada Allah yang maha mendengarkan, yang maha mengetahui apa yang kita sedang hadapi, yang maha memiliki apa-apa yang kita inginkan, yang maha mengabulkan semua doa yang tidak pernah kita sangka-sangka bahwa itu adalah untuk keperluan kita. Ya kan, selama ini kita berdoa yang kita tahu itu adalah keperluan kita saja, padahal masih banyak keperluan kita yang tidak pernah kita sadari. Apa kita pernah berdoa, ya Allah berikanlah saya nafas setiap pagi sampai dengan malam hari, sampai dengan besok paginya lagi? Apa kita pernah berdoa kepada Allah, terima kasih atas masalah dan kesulitan yang kau berikan kepadaku, sehingga aku menjadi kuat dan bertambah ilmu, juga bertambah sayang kepadamu? Apa pernah kita berterima kasih dengan dalam doa kita kepada Allah bahwa kita telah bangkrut? Berterima kasih kepada Allah bahwa kita telah diputusi cintanya oleh orang yang kita cintai? Padahal itu semua adalah mental sang juara. Dia selalu berprasangka baik terhadap apapun yang dia alami. Dia bangkit dan dia terus berusaha sampai dengan proses terakhir. Karena bukan hasil yang semata-mata dinilai, tetapi prosesnya sampai kita menuju garis finish. Jadilah sang juara, bukan seorang pecundang yang gampang mengeluh, gampang menangis, orang yang cengeng ketika menghadapi masalah, orang yang gampang berputus asa ketika dia merasa sendiri. Dan ingat, kita tidak pernah sendiri. Sang juara tidak pernah merasa sendiri, karena dia memiliki dirinya sendiri dan dia juga memiliki Tuhannya. Dia memiliki Allah yang tidak pernah luput satu detik pun dari penguasaan Allah. Dan apabila dia dalam masalah, dia akan merasa bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah. Dan ketika dia merasa kesepian, hatinya merasa ramai, hatinya merasa bahagia, karena dia merasa dalam kasih sayang Allah dan Allah sedang memberikan ilmu yang tidak ternilai pada dirinya. Apapun yang kita minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Tetapi bukan di saat-saat yang kita inginkan, melainkan di saat-saat yang Allah telah tetapkan. Karena Allah maha mengetahui segala keperluan kita, termasuk permasalahan dan keperluan jodoh, keperluan pembayaran hutang kita, menagih piutang kita, masalah istri, masalah anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah rezeki lainnya, termasuk masalah keturunan. Jadilah seorang juara yang tidak pernah merasa susah, tidak pernah merasa sendirian, dan tidak pernah merasa putus asa, karena ada Allah yang terus bersamanya. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat.

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Dan senyuman adalah cara termudah membuat orang lain bahagia. Marilah selalu

Kembali lagi teman Produe, tentunya masih sama Rinda Marlita di sini di rangkaian sore ceria. Walaupun hujan sana nih di luar, tapi sore hari kamu harus tetap ceria dong. Masih banyak informasi-informasi yang aku share ke kamu nanti sebelum nanti kita di jam 7 bergabung dengan Produe Jakarta buat ngikutin music live chat. Hari ini tuh music live chatnya ada Romaria. Waduh, dia nih sekarang udah gede loh, udah jadi remaja. Tahu dari kecilnya ya, sering seliweran di media sosial, nyanyi-nyanyi lucu gayanya. Kira-kira sekarang dia bawain lagunya seperti apa ya, Tamara Pradua? Ditunggu deh makanya.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naro pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Teman Pradua lagi rame nih soal dua konten kreator yang lagi jadi sorotan publik atau netizen-netizen. Sampai-sampai Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini akhirnya buka suara, Teman Pradua. Kasus pertama itu ada Big Mo yang diduga melibatkan anak-anak untuk mempromosikan produk vape ketika live streaming. Komdiji mengaku sudah mengirim surat ke YouTube agar konten ini itu segera ditindak karena dinilai melanggar aturan di Indonesia, sekaligus pedoman komunitas YouTube. Bahkan pihak YouTube juga akan dimintai penjelasan kan, seperti itu. Sementara konten kreator Ebe Martono juga ikut jadi sorotan setelah diduga merekam seorang wanita di GIS ataupun di GIS 2026 tanpa izin menggunakan kacamata pintar. Nah, menurut Menkomdigi, tindakan ini tuh bisa melanggar undang-undang perlindungan data pribadi dan juga etika. Mutia mengingatkan, biarpun berada di ruangan publik gitu kan, ruang publik, mereka nih harusnya merekam orang tanpa persetujuan tetap tidak dibenarkan. Untuk proses hukum sendiri, kasus ini berada di ranah kepolisian. Baik Big Mo maupun Ebe Martono sekarang ini sudah menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Bahkan Ebe Martono juga telah menghapus konten-konten terkait GIAS 2026 dari akun media sosialnya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

0: Teman Pro 2, informasi masih dari seputaran teknologi. Ada kabar kalau Google ini resmi narik sementara fitur pembuatan gambar berbasis AI mereka yang namanya Nano Banana 2 dari Google Earth. Ini tuh diambil setelah banyak pengguna membagikan gambar-gambar palsu yang dinilai berpotensi menyesatkan. Biarpun setiap gambar sudah dikasih watermark AI ataupun Synth ID, Google mengakui tangkapan layar dari Google Earth ini tetap bisa disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang seolah-olah nyata gitulah. Padahal selama ini Google Earth sendiri dikenal sebagai sumber peta dan citra yang dipercaya banyak orang. Sejumlah pakar juga mengingatkan fitur ini tuh bisa dimanfaatkan untuk membuat citra satelit palsu, mulai dari kerumunan massa, kendaraan militer, sampai dengan kebakaran di lokasi tertentu. Tentunya ini bikin khawatir gitu kan ya teman-teman Pro 2 ya. Nah, Google juga menegaskan fitur ini tuh sebenarnya punya banyak manfaat, seperti ngebantu visualisasi bangunan bersejarah, pembuatan infografis. Tapi demi mencegah penyalahgunaan, Nano Banana 2 ataupun yang 2 ini sementara ditarik dulu sambil perusahaan memperkuat sistem pengamanannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Teman-teman, mulai dua aktris Australia Samara Weaving ini dikabarin bersiap masuk Marvel Cinematic Universe nih setelah begitu dikenal dalam seri Ready or Not. Nah, Verity sendiri ini disiarkan di hari Jumat yang lalu memberikan Samara Weaving dipastikan bergabung MCU setelah didapuk memerankan karakter ikonik Emma Frost dalam proyek Rebirth film X-Men. Nah, dalam kisah komiknya, Emma sendiri dikenal sebagai mutan berkemampuan telepati tingkat tinggi yang alur ceritanya bertransformasi dari seorang antagonis jadi pahlawan super. Biarpun perwakilan Weaving menolak memberikan komentar dan pihak Marvel belum ngerilis tanggapan resminya, tapi kabar bergabungnya sang aktris tuh jadi sinyal kuat pergerakan proyek mutan di bawah naungan Disney. Langkah penggarapan proyek X-Men sendiri yang versi terbaru ini dipercayakan kepada sutradara Jack Schreier, juga sosok sebelumnya mengarahkan Thunderbolt, dan bergabungnya Weaving melengkapi jajaran pengumuman besar Marvel di panggung Hall H Comic Con di pekan lalu setelah mereka memperkenalkan Ryan Gosling sebagai Ghost Rider dan David Jensen sebagai penerus tahta Wakanda dalam Black Panther 3. Waduh, nampaknya nih ya Marvel Universe bakalan semakin banyak aktris-aktris yang memang bergabung di situ. Jadi penasaran seperti apa sih nanti peran dari Samara Weaving-nya sendiri. Gitu deh. Nah, teman-teman, ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana ya. Abis ini bakalan ada music live chat. Ada siapa tadi namanya? Romaria. Nah, sulit sekali Romaria yang bakalan seru-seruan bareng di Music Live Chat. Setelah itu ada Melati yang bakalan nemenin kamu di rangkaian Jaga Malam. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.
1: Terbaik

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak, Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa dari kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo. Apa kabar? Baik dong. Wow. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh. Udah kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Wow. Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kita umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun, bro. 5-6
1: tahun. Kamu bilang kamu terakhir kayak Riri waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album Superhero namanya.
0: Oh Superhero ya, benar-benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, yeah. Dan namanya Superhero lagi.
0: Superhero, benar. Yes. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil, karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Yes. Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih. Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh iya.
2: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus.
1: Iya sih.
2: Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Iya sih. Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair. Bener.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul. Rumah model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar. Alright. Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih.
1: Parah. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Bener.
1: Jadi dari emang, tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali
2: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu. Gak bisa gitu.
1: Aduh, energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni
0: ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya 24/7.
2: 24/7 bener.
1: 24/7.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 okay. Sih.
0: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba
0: desimal. Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya, penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget. Atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Legends.
1: Yes, masih barengan Elan Elite dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yaitu
0: betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh,
2: ini. Gen Z nggak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: nggak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, nggak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Nggak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak? Oh,
0: iya. Oke.
2: Okay. Dari sudut teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 nih dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini.
2: Abis ini kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Okay. lu lemparnya kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh, kalau misalnya. Terlalu ngelempar lo.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited, lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu-gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku pikir.
1: Bisa sih. Iya kan?

0: Teman-temannya kurang ajar ya.
1: Enggak kok.
0: Oh iya iya. Parah nih, Kai. Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
1: Parah.
0: Orang udah datang juga.
2: Iya.
0: Orang udah excited
2: pengen nonton. Jadi apa enggak?
0: Iya, masa jadi.
1: Ya, masih ditanyain.
0: Masa jadi apa enggak?
2: Benar.
0: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
1: Iya.
2: Okay. Alright. Berarti lagu ini saya tetap fun, tetap happy,
1: tetap
2: dengan
1: fun.
2: Balutan R&B tentunya.
1: Yes, karena emang deg-degan banget sih, Kak. Excited, aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Gitu. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu kan.
2: Bener-bener.
1: Tapi sekarang aku ikut prosesnya gitu.
2: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
1: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat.
0: Deg-degannya parah.
1: Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
2: Iya.
1: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
2: Oh, yeay.
0: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
2: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan?
0: Siapa tahu lah.
1: Relatein aja bang.
0: Kita dengerin dulu gimana.
2: Romaria. So langsung aja, ini dia Romaria dengan 24/7. Music Live Chat.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo. Halo, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey,
1: kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue ngamut.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enakan banget.
2: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak senang.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Gitu.
0: Ada enggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja.
0: Bener, itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan dan, sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania. Enggak
1: ikutan gue. Ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya, betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi.
1: Gitu.
0: Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu dalam diklip ya.
0: Tolong diklip. Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil
1: ya?
2: Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih menurut
0: bener. Bener. Yeah. Marak terjadi.
2: Marak apa lagi? Itu lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya memang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Bukan teman-teman Gen Z itu kadang kayak aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo usah ketawa. Lu bagian bantuin gue di sini dong.
2: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian ngalin dong. Background kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Ya udah yang ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh. Oke, itu berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu langsung, iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya, karena sampai
0: ngikutin industri pop banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
0: Tuh?
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah.
1: Ya, lumayan.
2: Itu cepet sih menurut aku sih kak. Ya? Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Yeah. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
2: Kalau aku apa ya? Mungkin struggle karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya. Itu
1: Cuma kayak aduh gue bisa nggak ya?
2: Selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar.
1: Seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Itu dia. Tapi gimana nih kan Romaria juga sekolah gitu kan tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang kayak sekolah keluarga jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu ini di rumah ya gitu.
0: Ngebantuin juga.
2: Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas ya?
0: Aduh, gak usah, jangan, gak boleh.
2: Gak boleh.
0: Skripsi oke.
1: Lebih gak boleh. Tugasnya gak boleh.
0: Apalagi
1: skripsi.
0: Bercanda guys.
1: Joki Trinon.
0: Sorry. Gak ada joki gage, gak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk ngebalancing sekolah sama musik ya.
2: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu. Ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Oke.
2: For no reason, aku nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
0: Iya. Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Boleh dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, Kak, Malu-Malu Kucing. Jadi
1: malu
2: gak apa-apa.
1: Kucing. Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi
2: kucing.
1: Ya.
2: Cuman Malu-Malu Kucing, malu sama kucing ya gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada Kak, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian Steel.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Atau gak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong. Masa
1: gak mau? Masa adenya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Yeah. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Oke.
0: Bener.
1: Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Nyapa.
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya enggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Ya pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah beneran udah kontak-kontak kan.
0: Oh, iya.
2: Semoga aja next
0: season. Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah tekan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa. Aku udah tekan duluan.
1: Gak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuta.
0: Cangcuta mungkin.
1: Oh.
2: Oh my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga
2: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow,
2: kan?
0: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
2: Benar-benar. Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ii lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring.
0: Karena tapi
2: bener kok guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
1: Okay, next. tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Okay.
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh, wah, kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh, iya banget
1: lagi. Kan? Doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Lapar.
2: Dia omongin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu aja. Dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau minimal pakai kontennya dulu dong.
1: Iya
0: dong. Lagu jadi konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Tapi kamu kepikiran gak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dud nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih Kak. Belum, karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dud atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas.
1: Romaria album dangdut. Aduh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, yeah,
0: seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu dong, Mam.
1: Dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayak enak nih digini nih. Kayak enak nih digini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright, berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap, aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: Yes. OTD. Atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Lucu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: segitu suaranya.
1: Iya. Lo kecengkok gitu
2: biasa ya.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria ya. Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul. Yes.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia.
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa.
1: Kenapa
0: sih? Gak apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari-cariin kemana-mana nih. Nasional ya dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di sebuah DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya. Ya.
1: Di single loop. Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Bener. Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain, oke? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa, kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau
2: kayak gitu. Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Enggak ngasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
1: Kemudian pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya.
0: Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan ya, semuanya teriak gitu ya.
1: Dengeran.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Angga Alan Surya Wijaya, menilai pembangunan terminal harus dibarengi dengan penataan sistem transportasi yang terintegrasi agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Informasi lainnya, film Spider-Man Brand New Day mencatat awal yang luar biasa di bioskop dunia. Film terbaru hasil kolaborasi Sony dan Marvel itu meraup 355 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan perdana penayangannya di Amerika Utara, menjadikannya salah satu debut terbesar dalam sejarah box office. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Rindu FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Setelah kita tadi dengerin MLC sama-sama ya, yang disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia, kita balik lagi di Pro 2 Bogor. Kali ini dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 ya. Walaupun malam hari ini hujan, memang cuacanya rentan sekali sih untuk bikin jadi galau. Anyways, saatnya aku nemenin kamu kali ini dijaga malam sambil menjelang waktu istirahat kamu ya. Walaupun ini hari Senin yang ya mungkin seperti Senin-Senin biasanya, hari Senin terasa lebih berat. Kenapa? Karena kemarin itu habis libur kan ya, seperti biasa kalau menjelang habis weekend kembali beraktivitas ada aja jet lag-nya. Walaupun ini adalah hal yang sebenarnya sudah kita lalui berkali-kali, ya nggak sih? Untuk nemenin kamu istirahat ada lagu-lagu enak banget nih, udah disiapin sama music director kita ya. Di jaga malam kali ini sebagai pembuka dari aku spesial buat kamu ada Fatin featuring Mika Angelo with Kaulah Kamuku.

tertentu, ada suatu hal yang kayaknya kamu tahu tapi kamu lupa, atau justru baru dengar pertama kali terus langsung penasaran. Dan hal pertama yang kamu lakukan adalah dengan googling atau apapun ya, kalau sekarang ChatGPT mungkin. Intinya mencari jawaban di internet gitu, teman berdua. Apakah ini sebuah kebiasaan karena memang kita semakin mudah ya terpapar sama informasi, dan apa-apa sekarang cari info itu ya lewat internet gitu. Kalau zaman dulu dari masa-masanya googling, banyak juga sih mesin pencari yang lainnya gitu ya. Mulai dari kayak mencari arti sebuah istilah, cara memperbaiki sesuatu, atau rekomendasi makanan, sampai pertanyaan sederhana kayak kenapa sih langit berwarna biru gitu. Tiba-tiba kamu dapat inspirasi seperti itu. Ngobrol deh sama ChatGPT jadinya. Seolah-olah internet tuh jadi kayak tempat pertama yang kita datangi gak sih ketika membutuhkan jawaban. Kita udah gak tanya sama orang lagi, apalagi cari referensi kayak di buku atau bertanya kepada guru gitu ya. Kebiasaan ini sebenarnya gak terlalu mengherankan sih, kalau mengingat internet tuh menawarkan sesuatu yang praktis, jawabannya cepat, tersedia kapan aja, gak butuh keberanian untuk mulai apa ya komunikasi sama orang lain gitu ya. Nah, kita tinggal mengetik beberapa kata, langsung muncul dalam hitungan detik jawabannya. Ada juga yang memilih mencari jawaban di internet karena faktor kenyamanan. Karena kadang-kadang bertanya sama orang lain membuat kita merasa sungkan gitu ya, takut dianggap tidak tahu. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaannya private atau pertanyaan yang terlalu sederhana. Kayak kadang-kadang suka takut dihakimi kayak, masa gitu aja gak tahu sih? Kalau sama internet bebas ya teman Pro 2, kita bisa nanya apa aja, gak usah ngerasa malu. Bahkan ketika pertanyaannya basic banget, gak ada orang yang bakalan melihat atau menilai kita. Selain itu internet punya kesempatan untuk membandingkan berbagai jawaban. Ketika kita tanya sama satu orang, biasanya kita dapetin satu POV aja. Sementara kalau di internet, kita bisa baca artikel, nonton video, melihat forum diskusi, sampai membandingkan pengalaman banyak orang. Jadi pilihan informasinya lebih beragam, bisa dibilang kayak gitu. Bikin internet terasa lebih menarik sebagai teman bertanya. Tapi kemudahan ini bukan berarti semua jawaban di internet benar ya teman Pro 2 ya. Justru karena informasinya banyak, kita jadi perlu punya filter gitu, kemampuan untuk memilih. Gak semua informasi yang muncul di laman pertama mesin pencari itu bisa dipercaya. Ada informasi yang gak lengkap, ada yang sudah gak up to date, kedaluarsa, bahkan keliru. Karena itu cari jawaban di internet sebaiknya kita tetap menyertai kebiasaan untuk memeriksa sumber dan membandingkan informasi, ya gak sih?

Di sisi lain, kalau nanya sama manusia, tetap punya kelebihan yang gak selalu bisa diberikan sama internet. Kita bisa dapetin percakapan dua arah, memungkinkan kita jadi lebih mendapatkan konteks, bahkan lebih in-depth gitu kayaknya. Jawabannya bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi diskusi. Sebenarnya anyways, gak ada yang salah dengan kebiasaan cari jawaban di internet teman Pro 2, karena memang kita udah kebantu banget sih. Internet itu jadi alat yang luar biasa untuk mendapatkan pengetahuan gitu ya. Tapi jangan sampai kenyamanan teknologi membuat kita kehilangan kebiasaan bertanya, diskusi, dan mendengarkan pengalaman orang lain. Apalagi rentan banget sama yang namanya hoax ya di internet ya teman Pro 2. Jadi kalau mau cari informasi yang gak ada hoaxnya, semuanya sudah terverifikasi dengan benar, kamu udah tahu kan mesti cari kemana? Yap, ke rri.co.id aja. Kamu bisa akses langsung dari handphone kamu.

tahun 2026 ini kayaknya sih gak cuma menghadirkan persaingan yang sengit aja di lapangan hijau, tapi juga banyak banget impact-nya dari segi musik, lagu-lagu yang jadi original soundtrack-nya, bahkan lagu-lagu dari para penampilan di halftime show di final Piala Dunianya aja itu langsung meraih streaming yang banyak gitu ya, besar banget jumlah pendengarnya bertambah gitu, hanya karena mereka tampil di halftime show-nya final Piala Dunia gitu. Termasuk juga ikut mendorong meningkatnya minat masyarakat dunia terhadap destinasi wisata dari negara-negara peserta. Ada data dari Google Translate Monpro 2 ya, di pertengahan Juli 2026, yang menunjukkan kalau pencarian terkait penerbangan, budaya, sampai kuliner beberapa negara itu melonjak. Ini adalah fenomena yang memperlihatkan kalau sepak bola ternyata bisa ya jadi pintu masuk untuk wisatawan untuk kenal lebih jauh budaya dan keunikan suatu negara. Ada 5 destinasi sebenarnya yang sekarang ini lagi jadi sorotan gitu. Kayaknya masih jadi highlight dari mulai selama dan setelah gelaran Piala Dunia 2026. Salah satu kejutan terbesar adalah tim nasionalnya Tanjung Verde yang tampil impresif di debut Piala Dunia, dan lonjakan pencarian penerbangan ke negara kepulauan di Afrika Barat itu bahkan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah menurut Google Trends. Lalu Pulau Curacao di kawasan Karibia juga ikut menarik perhatian karena keindahan pantainya dan bangunan kolonial Belanda yang warna-warni. Terus di Maroko, popularitasnya Maroko langsung melejit juga teman Perdua setelah jadi tim Afrika pertama yang mampu mencapai perempat final ya. Lalu Norwegia gak cuma mencuri perhatian lewat penampilan tim nasionalnya, tapi juga lewat budaya dan kuliner yang ikut jadi perbincangan juga. Skotlandia juga berhasil mencuri perhatian karena semangat para supporternya yang dikenal sebagai Tartan Army gitu ya. Dari mulai parade bagpipe-nya menuju stadion, ini jadi salah satu atraksi yang paling banyak dibicarakan sepanjang turnamen. Kalau buat kamu sendiri nih teman Pro 2, dari gelaran Piala Dunia 2026 kali ini, apa sih yang paling berkesan buat kamu sampai sekarang?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Pen Pro 2 rapper asal Kota Bogor Ponco merayakan perjalanan bermusiknya yang sudah memasuki 2 dekade nih lewat album terbaru berjudulnya 2 dekade. Masih ada enggak sih di Waze komunitas hip hop di Bogor? Semoga aja masih gitu ya. Album ini hadir sebagai proyek retrospektif yang enggak cuma sekedar mengumpulkan lagu-lagu lama aja, tapi juga menghadirkan interpretasi baru atas karya-karya yang memang sudah menemani perjalanan hidup dan karirnya dia dari 2005. Men Pro 2. Dan bertepatan dengan genap separuh usianya pada 2026, Ponco menjadikan album ini tuh jadi penanda fase baru yang lebih dewasa, baik dari sisi musikalitas maupun penyampaian cerita. Jadi ada 15 track di album barunya, sekitar 48 menit kalau di total, dan lagu-lagu lawas kayak Ikuti Saya, Putih Abu-Abu, Kembalilah, Jomblo, dan Takkan ini diaransemen ulang dengan pendekatan yang lebih matang. Juga mungkin biar kedengaran lebih modern juga kali ya. Album ini memuat karya-karya dari periode yang lebih baru seperti Caraku, Teduhmu, Aku, Tanpa Parfum, Marwah Hip Hopku yang berkolaborasi sama Raben, dan juga lagu penutup judulnya Sudah Bodoh Lagi. Di tengah perjalanan album juga disisipkan sebuah skit judulnya Warisan Papa yang menjadi penghubung alur cerita antar lagu. Ini salah satu daya tarik utama dari album 2 dekade adalah keberaniannya Ponco memadukan musik hip hop dengan sentuhan orkestra Men Pro 2.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Tahu nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Ekonomi, pengen selalu tampil stylish, tapi harus menghemat juga. Apakah kamu termasuk salah satu yang suka ikutan tren thrifting? Thrifting ini berasal dari kata thrift yang artinya penghematan atau hemat ya. Ini adalah kegiatan membeli barang bekas, kayak pakaian, aksesori gitu ya, yang masih layak digunakan dan masih terjangkau lah gitu harganya. Keunikan dan keuntungannya, kita kemungkinan nih kalau misalnya teliti mencari atau carinya di tempat yang oke gitu teman Pro 2 ya, kita bisa dapat barang-barang yang kualitasnya bagus. Dan aktivitas ini sekarang jadi tren karena kamu bisa dapetin baju sesuai keinginan kamu dan tetap hemat. Selain karena itu, banyak juga anak muda yang memutuskan thrifting untuk ikut serta dalam gerakan ramah lingkungan. Karena baju-baju yang baju-baju bekas kita pakai itu kalau kita nggak pakai lagi, kita kasih orang atau kita buang gitu ya teman Pro 2, itu kan jadi limbah juga ya. Jadi thrifting dianggap sebagai kegiatan yang mendukung gerakan ramah lingkungan juga. Tren ini juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular karena bisa memperpanjang masa pakai sebuah produk sekaligus mengurangi limbah tekstil. Tempat penjualan barang thrifting juga variasi teman Pro 2, ada yang langsung dari toko, ada yang jualan di media sosial, dan barang-barang yang dijual juga macam-macam banget ya. Mulai dari baju biasa sampai baju edisi terbatas dari brand-brand ternama, kadang-kadang ada loh kalau kita laki. Dan harga barang thrift umumnya murah banget gitu ya, ramah di kantong, walaupun semuanya tergantung juga sih sama lokasi thrifting kamu. Kamu punya lokasi favorit nggak teman Pro 2?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu yang punya nabul nih, khususnya anjing ya, besok kita akan merayakan yang namanya Assistance Dog Day yang diperingati memang setiap tanggal 4 Agustus, teman perdua. Ini kalau menurut National Today, Assistance Dog Day ini diperingati untuk jadi momentum menghargai anjing-anjing terlatih yang membantu individu dengan keterbatasan akibat disabilitas. Di Indonesia mungkin juga ada gitu ya assistance dog yang biasa menjadi penuntun atau semacam service dog gitu ya. Tapi memang profesi ini bagi anjing-anjing peliharaan itu lebih ngetop atau lebih ngetren memang di luar negeri gitu ya. Dari penuntun tunanetra, terus juga service dog buat orang yang punya epilepsi. Biasanya dia udah tahu kalau misalnya tuannya punya gejala mau kambuh gitu ya sakitnya, dia udah tahu apa yang harus dilakukan gitu teman perdua. Bahkan juga biasanya untuk menghibur anak-anak yang terkena kanker gitu. Jadi dia akan membawakan energi positif gitu ya di rumah sakit. Anjing pendamping memang punya tugas yang beda-beda sesuai dengan pelatihannya. Ada anjing pemandu untuk membantu orang dengan gangguan penglihatan, kayak biar bisa tetap hidup mandiri gitu ya, bisa nyebrang jalan, lewat pintu, dan menghindari berbagai rintangan. Ada juga anjing pendeteksi suara yang bisa mengenali alarm, sirene, telepon, sampai bel pintu. Mungkin kalau anjing yang paling banyak profesinya di Indonesia itu sebagai penjaga keamanan ya, security dog ya, di rumah ataupun juga di perusahaan, di kantor, sampai pihak kepolisian juga biasanya menggunakan jasa canine ya. Dan ini jadi peringatan yang jadi kesempatan juga untuk memberikan apresiasi kepada bukan cuma anjingnya tapi para pelatihnya. Kayaknya melatih anjing untuk kayak jadi nurut aja itu sangat-sangat butuh kesabaran ya teman bro dua ya. Untuk yang punya kesabaran setipis tisu pasti paham maksud aku. Gimana lagi kalau untuk mendidik mereka sedisiplin itu, jadi tahu harus ngapain ya kan. Dan juga para pemilik anjing dan anjingnya sendiri yang ikut berperan, ini dua-duanya perlu diapresiasi nih, karena proses pembentukan anjing pendamping itu gak mudah. Pelatihannya biasanya membantu anjing menjalankan tugas tertentu yang dibutuhkan sama orang yang mereka dampingi. Jadi Assistance Dog Day ini juga mendorong masyarakat untuk memahami bahwa anjing pendamping bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi mereka punya pekerjaan dan tanggung jawab tertentu dalam membantu manusia menjalani aktivitas sehari-hari.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Terbaik kamu.

Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Perdua. Kalau biasa kita merayakan Assistance Dog Day, kalau hari ini adalah Hari Semangka Sedunia, teman Perdua, atau World Watermelon Day, yang memang diperingati setiap 3 Agustus ya, khususnya di berbagai negara di dunia. Peringatan ini jadi kesempatan untuk mengenang perjalanan panjang sekaligus manfaat semangka untuk kehidupan manusia. Kalau menurut National Today, semangka sudah dibudidayakan itu dari ribuan tahun lalu, teman Perdua. Buah semangka ini berkembang jadi salah satu komoditas yang dikenal luas di berbagai benua. Karena ya gak heran ya, karena rasa buahnya manis, banyak airnya gitu kan. Apalagi di musim panas, kayaknya semua orang suka makan semangka, ya gak sih? Dan perjalanan semangka ini ternyata bermula dari Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, teman Perdua. Dan panen semangka pertama bahkan tercatat berlangsung sekitar 5000 tahun yang lalu. Jadi semangka ini termasuk buah dari zaman dahulu kala gitu ya. Jejak sejarahnya masih bisa ditemukan sampai sekarang lewat berbagai peninggalan arkeologi. Biji semangka ditemukan di situs dinasti Mesir ke-12 termasuk di makamnya Raja Tutankhamun. Tidak hanya bijinya, lukisan semangka juga menghiasi sejumlah prasasti Mesir kuno, teman Perdua. Dan temuan ini menunjukkan kalau buah semangka memang udah dikenal dan udah dibudidayakan dari ribuan tahun silam. Dan seiring berkembangnya perdagangan, benih semangka mulai menyebar tuh ke berbagai wilayah. Perjalanannya membawa semangka dari Afrika menuju Mediterania, Eropa, hingga kawasan Asia. Dan kemudian berkembang pesat di Tiongkok sejak akhir abad ke-9. Dari sanalah semangka semakin dikenal dan dikonsumsi masyarakat di berbagai negara, teman Perdua. Jadi kalau menurut The Dictionary of American Food and Drink, istilah watermelon ini tercatat pertama kali pada tahun 1615. Walaupun dikenal sebagai melon, semangka sebenarnya bukan termasuk genus yang sama dengan melon gitu ya. Mungkin karena lebih banyak airnya gitu. Dan yang pasti Hari Semangka Sedunia tuh bukan cuman soal merayakan buahnya aja yang menyegarkan di tengah cuaca panas gitu ya, tapi juga mengajak kita semua mengenal nilai gizi, manfaat semangka untuk kesehatan. Dan kalau kita tahu apa manfaatnya, kita tahu sejarahnya, rasanya makan semangka jadi lebih nikmat ya. Jadi seperti yang kita tahu, semangka mengandung 92% air, teman Perdua. Ini bisa membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh kita selama menjalani berbagai aktivitas kayak vitamin A, vitamin C, antioksidan, dan juga likopen yang bisa menjaga kesehatan kalau dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Bukan artinya kita makan semangka terus-terusan juga gitu ya. Yang pasti hampir seluruh bagian semangka bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, bahkan kulitnya ini juga mengandung nutrisi yang bermanfaat buat tubuh kita.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Teman-teman berdua, jangan lewatin kesempatan kamu untuk menyalurkan aspirasi kamu ya. Kalau punya keluhan soal lampu jalan yang rusak, terus juga jalanan yang bolong-bolong, atau pelayanan publik yang gak sesuai sama harapan kamu, kamu bisa ceritain semuanya di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Karena cerita dan keluh kesah kamu akan diteruskan ke pihak terkait ya. Jadi suara kamu benar-benar bisa didengar, dan hopefully kamu juga bisa dapat solusinya gitu teman berdua. Jangan lupa dengerin juga Halo RRI yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Catat nomor WhatsApp upnya teman berdua untuk menyalurkan aspirasi kamu ke 08 15 4200. Kamu juga bisa telepon ke 02518312450.

Ramadan ya yang Angah kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Kali ini Iqbal menciptakan sekaligus membawakan lagu yang berjudul Kita Melawan Dunia, tepatnya untuk film Operasi Pesta Copet Teman Produa ya. Dan gak cuman berperan sebagai pemainnya, Iqbal juga jadi produser film garapan Imaginary ini. Dalam proyek musiknya dia juga menggunakan nama Bal dan mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film. Jadi Operasi Pesta Copet ini mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi, kemudian menyusun rencana yang nekat untuk melakukan aksi pencopetan ya di festival musik terbesar Indonesia, yaitu Pesta Pora. Iqbal mengungkapkan proses penulisan lirik lagunya dibantu sama Andi Wijaya dari Podcast Seminggu. Awe juga terlibat sebagai konsultan komedi dalam produksi filmnya. Jadi filmnya genrenya komedi Teman Produa, dan di situ Iqbal akan berperan juga dan dia akan sekaligus menyanyikan lagu original soundtracknya. Kita tungguin aja ya soundtrack sekaligus filmnya Operasi Pesta Copet.

0: Teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2 menjelang di jam 11 malam. Saatnya Melati Putri harus pamit dari jaga malam edisi kali ini ya teman Pro 2. Dan selamat istirahat buat kamu yang udah capek seharian beraktivitas. Semoga besok kembali segar dan siap lagi lanjut aktivitas seperti biasa. Selamat malam, selamat istirahat. Dan satu jam ke depan kamu bakal ditemenin sama Jazz Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu. Aku pamit dulu, bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari ini. Seperti setiap paginya kita bakal kasih kamu informasi-informasi terkini teman Pro 2. Tapi nanti ya informasinya bakal mulai kita share di jam 6. Karena sekarang kita mau sama-sama dulu nih nikmatin jazz musik Pro 2 FM 1 jam cuma lagu. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini. Tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Bahagia itu terletak pada rasa syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia.

0: Kalau begitu caranya, bagaimana mau jalan proyek kita ini?
1: Konsep lo orang bagus, tapi sponsor susah terimanya. Oep punya konsep, sponsor suka.
2: Ya kan bisa dikolaborasikan toh. Kalau sampean merasa idenya jos, bisa kita kompromikan.
1: Lo mikil coba ya, mau acaranya sebagus apapun.
3: Setiap
1: juga,
3: orang pasti memiliki pemikiran dan pendapatnya sendiri-sendiri. Jangan mudah menyalahkan mereka yang tak sependapat dengan kita. Karena wajar jika ada pendapat atau keyakinan yang berbeda. Maka bijaklah mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Oke, rapat kita break makan siang dulu. Kita ke kafe depan sama-sama ya.
0: Oke, bos.
1: Man, lo orang dari tadi ngamuk-ngamuk. Kita makan dulu lo orang, nanti paling banyak makan pesen lah.
0: Aku tuh marah-marah karena aku belum makan.
4: Yowes, makan sih, yuk bro. Ayo,
0: aku mau nama dulu lah.
1: Hayah, oe pusing.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai lagi teman pro 2. Hai lagi. Iya, Deli Temunan udah balik lagi untuk nemenin kamu. Setelah tadi kita dengerin Jazz Musik Pro 2 FM 1 jam cuma lagu. Nah, di jam 6 ini, seperti yang saya janjiin tadi, saya udah siapin informasi-informasi terkini untuk kamu teman pro 2. Ada banyak banget nih informasi yang mau saya share biar kamu lebih up to date lagi. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya bagiin ke kamu. Punya rencana apa hari ini teman pro 2? Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Untuk yang sedang siap-siap, jangan lupa dicek-cek lagi barang-barang bawaannya. Kendaraannya juga dicek ya, tekanan bannya kah, bensinnya, olinya. Biar lebih aman teman pro 2, oke? Okay? Dan untuk mewarnai pagi hari kamu, biar kamu tambah semangat lagi beraktivitas di hari Selasa ini, saya juga udah siapin lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin sampai jelang siang nanti. Untuk di jam 6 ini, teman pro 2, saya mau puterin lagunya Marion Jola yang ngajakin Lale Ilmanino dengan Rayu, teman pro 2.

Lagu ini bakal kamu dengarkan versi fullnya kira-kira 4 menit lagi, 3 menit deh, 3 menit lewat dikit sama Pro 2 ya. Setelah saya kasih dulu nih lagu yang menjadi original soundtrack dari film Shang-Chi, dari kebanggaan kita semua, ada Nicky Zevanya dengan Every Summertime. So, tetap di Sepada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: waktu, waktu, waktu, waktu.
1: Semangat waktu, bener joggingnya.
2: Iya tuh kudu semangat, biar tetap sehat nih Bu, sehat kan mahal.
1: Ih setuju Bu, kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya, yang ada masuk rumah sakit.
2: Bener, kalau kata orang mah men sana in corpore sano, alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
2: Mau jogging ke alun-alun, sekalian cuci mata ah Bu, di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
3: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
3: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpok Janab aja ya. Bu, bentar ya bu, saya ganti legging macan dulu.
2: Jangan lama-lama ya bu, keburu panas ntar.

0: cuaca hari ini.
1: Informasi perakhiran cuaca akan menjadi informasi pertama yang bakal kita bagi ke kamu, Tom Bro 2 ya. Ada informasi yang sudah saya dapatkan dari BMKG melalui website mereka di bmkg.co.id ya. Saya punya informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini, Tom Bro 2. Diperkirakan untuk wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur dan juga Bandung hari ini itu akan cerah ya. Terus untuk wilayah Garut, Tasikmalaya, Ciamis itu akan berawan. Sedangkan Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi diperkirakan akan cerah juga, Tom Bro 2 ya. Terus sedangkan untuk wilayah Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kota Depok ya. Terus juga untuk wilayah Pangandaran itu diperkirakan akan berawan ya. Berbeda yang beda sendiri itu wilayah Kota Bekasi yang diperkirakan akan hujan ringan. Oh, sama Kota Depok juga. Depok sama Bekasi diperkirakan hari ini akan hujan ringan, Tom Bro 2. Begitu ya. Tapi walaupun Bogor diperkirakan itu akan cerah, gak ada salahnya nih untuk kamu tetap bawa penangkal hujan supaya kamu tidak kehujanan kalau misalnya nanti tiba-tiba hujan, Tom Bro 2 ya. Dan untuk suhunya sendiri, wilayah Bogor dan sekitarnya diperkirakan akan mencapai 24 sampai 32 derajat Celcius. Gitu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca seperti ini, Tom Bro 2 ya. Banyak minum air putih, terus juga minum vitamin supaya kamu lebih sehat, oke? Okay?

0: We done?
1: Yeah.
2: Begini. Begini. Begini.
3: Begini. Berita pagi ini.
4: Teman Pro 2, ada dua siswa SMA Negeri 28 Jakarta yang bernama Drianta Masucipto dan juga Pandey Nyoman yang berhasil mengembangkan robot inovatif dari limbah sampah plastik bekas. Saya perlu tepuk tangan dulu teman Pro 2 ya. Keren banget nih.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Sebagai manusia biasa, benar kata Dere ya, teman Brodo ya, kadang-kadang kita tuh lupa untuk bicara secukupnya. Tapi semoga lagu ini bisa jadi pelajaran untuk kita nih, untuk tidak menjadi manusia-manusia yang berisik ya, tapi bicara secukupnya. Biar gak salah teman Brodo ya. Anyway, udah ada yang nonton Spider-Man Brand New Day belum? Cepetan nonton, mumpung masih ada filmnya teman Brodo ya. Nah, kabarnya nih, Spider-Man Brand New Day mencetak debut spektakuler dengan pendapatan 355 juta dolar Amerika Serikat di Amerika Utara dan menjadi pembukaan domestik terbesar kedua sepanjang sejarah box office tahun Pro 2. Nah, berkat tambahan 573 juta dolar Amerika Serikat di pasar internasional, total pendapatan global si film ini mencapai 928 juta dolar Amerika Serikat hanya dalam pekan perdana penayangannya. Gila. Gila sih emang ya. Dan kesuksesan Spider-Man Brand New Day mendorong kebangkitan pendapatan bioskop dunia nih. Sementara The Odyssey karya Christopher Nolan ini bertahan di posisi kedua dan Toy Story 5 melengkapi tiga besar box office pekan ini. Gitu teman Pro 2. Gak sia-sia tuh ya. Sampai manggil Jackie Chan segala untuk stuntman-nya di, bukan Jackie Chan ya, tapi apa namanya, kelompoknya Jackie Chan untuk stuntman di film Spider-Man ya, pasti kan mahal banget tuh. Terus juga ada koreo-koreo yang disumbangkan oleh Jackie Chan di film Spider-Man Brand New Day. Tapi dengan patah-patahan segini mah mantep banget lah sama Pro 2 ya. Keren sih.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pemerintah Kota Bogor terus memperkuat penanganan sampah melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan juga media. Upaya ini dilakukan mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga pengolahan sampah akhir yang saat ini dipersiapkan menuju sistem pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Masudi, mengatakan timbulan sampah di Kota Bogor pada 2025 mencapai sekitar 726,86 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hampir 70% berasal dari sampah rumah tangga, sehingga penanganannya perlu dimulai dari lingkungan masyarakat. Menurutnya, pembangunan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah Kota Bogor mendorong kemitraan dengan berbagai pihak agar penanganan sampah bisa berjalan lebih efektif, baik melalui pengurangan sampah dari sumber maupun peningkatan pengelolaan di tempat pemprosesan akhir.

Beralih ke informasi lainnya, teman pro 2 tim Taekwondo Indonesia berhasil menambah 2 medali emas nomor Kyorugi pada kejuaraan tingkat Asia. Capaian medali emas tersebut diraih melalui pertandingan babak final di tenis indoor Senayan Jakarta. Taekwondoin Muhammad Raihan Fadila menyumbang medali emas pertama nomor Kyorugi pada Minggu 3 Agustus 2026. Atlet pemusatan latihan nasional atau Pelatnas mengalahkan wakil India Akshay Huda dengan keunggulan skor 2-0. Muhammad Raihan Fadila bertarung pada kategori Kyorugi kelas 80 kg putra di arena utama kejuaraan. Ia sebelumnya menaklukkan atlet Kazakhstan Abu Rahman Paripov melalui perolehan skor tipis 2-1 pada babak penyisihan. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.